0: Boleh ada sikit-sikit tadi.
1: Ada awal-awal
0: tadi
1: juga kan. Bunyinya.
0: Okey, okay. So saya ucapan daripada DJ Bambam dulu.
2: Ya, Bambam dulu. Baik, kepada mama, cik sayang mama. Ringkas boleh.
1: Ringkas padat. Okay.
0: Okay. Ringkas padat tapi bermakna.
2: Ya.
0: Okey, yang terakhirnya DJ Fatin.
3: Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun, untuk semualah ibu-ibu, mok kita, umi, bonda dan apa sahajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi. Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun, untuk semualah ibu-ibu, mok kita, umi, bonda dan apa sahajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi. Kongsikan, kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi.

Duduk nak mengocam orang ni yo. Komenlah yang baik-baik. Duduk nak mengocam orang ni yo. Komenlah yang baik-baik.

0: Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Kerja naik taraf kuota serta baik pulih Balai Bomber.
1: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngakoming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan Balai Bomber.
1: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngakoming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ganjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja kedual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada pukulan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja kedua menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada tenis ATP kan lautan kerja kedua menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada tenis ATP. Wardley mengalami pendarahan teruk pada tenis ATP.

banyak khasiat. Banyak khasiat. Banyak khas.

0: Nombor satu, besar harapan.
1: Alam.
0: Kedua, buah jambu dimakan kera, jatuh sebiji di tepi telaga. Kasih ibu tidak terkira, sanggup berkorban demi keluarga.
1: Ha, itu dia, terima kasih. Pak Wan, ada ucapan ke sebenarnya hari ibu ni?
0: Okey. Minta lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
0: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
0: Satu, minta lagu boleh tak?
1: Lagu apa tu? Boleh, kita cuba cari, ya.
0: Okey, kalau dapat, kasihnya ibu.
1: Kasihnya ibu.
0: Satu.

0: Selamat callnya kan.
1: Alahai. Alhamdulillah dapat juga mula, kita bercakap.
0: Daripada mula dapat habis ni akhirnya. Jadi pada Pak Wan, terima kasih Pak Wan.
1: Ya. Yeah.
0: Pak Wan tak khabar. Pada makna terima kasih kerana ingat kami semua pada sekarang masih nak menyambut apa ni? Lagu daripada Sudirman.
1: Ya. Yeah.
0: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu boleh Ayanda. Terima kasih Ayanda.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, selamat berkhidmat ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ada ibu pun selamat hari ibu tau.
1: Ya, terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Ayanda. Terima kasih Ayanda ya. Katanya tak sihat. Yang mana dengarkan sekarang ini mungkin boleh kirimkan juga doa buat Ayanda.
0: Nak menyambut apa ni? Lagu daripada Sudirman.
1: Ya.
0: Ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibu boleh Ayanda. Terima kasih Ayanda.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, selamat berkhidmat ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ada ibu pun selamat hari ibu tau.
1: Ya, terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Ayanda. Terima kasih Ayanda ya. Katanya tak sihat. Yang mana dengarkan sekarang ini mungkin boleh kirimkan juga doa buat Ayanda.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Ayanda. Terima kasih Ayanda ya. Katanya tak sihat. Yang mana dengarkan sekarang ini mungkin boleh kirimkan juga doa buat Ayanda.

0: ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM. Ibu membawa ke syurga. Sempena Hari Ibu ini, Negeri FM ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan bergelar Mama, Umi, Mak, Ibu dan Bonda. Terima kasih atas setiap doa, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah bertepi. Walau sebesar mana kita dewasa, di mata ibu, kita tetap anak kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.
1: Runja aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kecilnya. Selamat menyambut Hari Ibu dari kami, warga kerja Negeri FM.
1: Runja aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

pada minggu lalu. Ahai, Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini. Kalau nak tahu, di hujung carta hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Jena Sara dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Pada minggu lalu, ahai, Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, di hujung carta hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Jena Sara dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Pada minggu lalu, ahai, Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, di hujung carta hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Jena Sara dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Pada minggu lalu, ahai, Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini? Kalau nak tahu, di hujung carta hits nanti ada jawapannya. Gitu. Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Jena Sara dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu. Sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Jena Sara dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.

siapa yang tercalon dalam carta hits Negeri FM. Tapi sebelum tu macam biasalah kan. Sebelum nak dengarkan lagu pencalonan, kita terpaksa keluarkan satu lagu yang tak cukup undiannya untuk minggu ini. Apa yang tercalon dalam carta hits Negeri FM. Tapi sebelum tu macam biasalah kan. Sebelum nak dengarkan lagu pencalonan, kita terpaksa keluarkan satu lagu yang tak cukup undiannya untuk minggu ini. Tentu macam biasalah kan. Sebelum nak dengarkan lagu pencalonan, kita terpaksa keluarkan satu lagu yang tak cukup undiannya untuk minggu ini.

Dia hanya melalui media sosial. Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial. Sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.

0: 2026.
1: Ingat sampah.
2: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.
1: Ingat sampah.
3: Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026.
1: Ingat sampah.

app Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Huran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Huran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir

حي على الفلاح.

Jun 2026 sebagai usaha untuk menampung peningkatan permintaan penumpang. Jadi penyediaan tren tambahan ini adalah melibatkan kapasiti keseluruhan sebanyak 58,380 tempat duduk. Dan tiket bagi perkhidmatan tren tambahan ini juga akan mula dijual pada 9 Mei 2026 jam 12:30 hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah sebagai usaha untuk menampung peningkatan permintaan penumpang. Jadi penyediaan tren tambahan ini adalah melibatkan kapasiti keseluruhan sebanyak 58,380 tempat duduk. Dan tiket bagi perkhidmatan tren tambahan ini juga akan mula dijual pada 9 Mei 2026 jam 12:30 hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah 6 jam 12:30 hari. Maknanya semalam lagi dah jual. Jadi bagi anda semua, jangan lupa dapatkan tiket tren anda untuk kembali ke kampung bersempena nantilah.

secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik.

anda masih lagi bersama dengan saya Amar di segmen Santai 12.6. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak ceritakan kepada anda semua yang peminat-peminat bola sepak ni, tak lama lagi akan demam. Demam sebab apa? Kita tak lama lagi akan bertemulah dengan Piala Dunia 2026. Jadi tak sabar sebenarnya kerana pada tahun ini, edisi kali ini untuk Piala Dunia World Cup, anda masih lagi bersama dengan saya Amar di segmen Santai 12.6. Jadi untuk waktu ini pun Amar nak ceritakan kepada anda semua yang peminat-peminat bola sepak ni, tak lama lagi akan demam. Demam sebab apa? Kita tak lama lagi akan bertemulah dengan Piala Dunia 2026. Jadi tak sabar sebenarnya kerana pada tahun ini, edisi kali ini untuk Piala Dunia World Cup,

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul

suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul dan RTM Click serta siaran ulangan pukul

saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official. Hai, saya Fahim Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM

0: Community at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai, saya Ziyad. Hai, saya

0: Siti, kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tangka Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan kena penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan kena penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau...
1: Dan semua terus kekal di siaran Negeri FM frekuensi 92.6, sebab sebentar lagi tepat pada waktu 5 petang kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang Maha berlemah lembut dan Maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau...
1: Dan semua terus kekal di siaran Negeri FM frekuensi 92.6, sebab sebentar lagi tepat pada waktu 5 petang kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: subsidi minyak T20 diteliti semula.
1: Ingat sampai bila-bila.

Nah, jadi setakat ini anda semua macam mana dah sampai ke belum dekat rumah tu? Nah, jadi setakat ini anda semua macam mana dah sampai ke belum dekat rumah tu?

Yup, di confirming at sampai bila-bila. Tadi lagu daripada kumpulan May, Cintamu Mekar di Hati. Dan pada waktu ini pun kita ada ucapan daripada pendengar kita. Katanya nama adalah Nur Zuliana. Nak buat ucapan untuk mak kat kampung Pilah. Kau baik macam ni. Selamat Hari Ibu kepada mak. Terima kasih menjaga kami anak beradik 5 orang sehingga besar. Dan insyaAllah mak dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga bahagia hingga ke akhirat. Itu dia daripada Zuliana, ucapan untuk mak yang berada di kampung Pilah. Jadi kalau ada mak tengah mendongar sekarang ni, terima kasih banyak-banyak, okey. Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan ucapan selamat Hari Ibu kepada mak pun, semestinya boleh terus ke talian WhatsApp konti kami 012-603-0603. Jadi sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di

Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187.letih. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187.letih. Kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 187.letih. Kita nak berhibur dulu dengan lagu

Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Persembahan Henny Zakri dan juga Adi Govinda. Lagu yang bertajuk Masing-Masing baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Membawa kita ke pukul 6.52 minit petang Mursi Ekspresi Negeri FM. Untuk jam yang pertama hampir masuk ke jam yang kedua.

dan juga Adi Govinda, lagu yang bertajuk Masing-Masing baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, membawa kita ke pukul 6.52 minit petang Mursi Ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama, hampir masuk ke jam yang kedua.

kita dah ada bag dah tersedia, dah siap siaga untuk masukkan barang-barang yang sebegitu. Jadi sama-samalah kita, ya, sama-sama kita berusaha untuk mengurangkan penggunaan plastik dan juga sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Alright, baik, kita dah ada bag dah tersedia, dah siap siaga untuk masukkan barang-barang yang sebegitu. Jadi sama-samalah kita, ya, sama-sama kita berusaha untuk mengurangkan penggunaan plastik dan juga sama-sama kita menjaga alam sekitar kita. Alright, baik.

pelbagai informasi menarik dengan gelapan. Ingat sampai bila-bila.

0: نار نار.
1: Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta, banyak bilangan.

0: dengan yang diketahui olehmu Tuhan. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta.
1: Kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan kerana dengar kami di 92.6, 95.7

Negeri FM ingat sampai bila-bila, persembahan Izzat Lazib, Rindu Hatiku Rindu. Baru saja sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba pasukan Ion Kredit itu berjaya mengharungi perlumbaan 13 pusingan di Lita 5. Negeri FM ingat sampai bila-bila, persembahan Izzat Lazib, Rindu Hatiku Rindu. Baru saja sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba pasukan Ion Kredit itu berjaya mengharungi perlumbaan 13 pusingan di Lita 5. Perlumbaan motor ni kan, dia punya tayar pun walaupun kita tak nampak, dia kalau ada hujan dia pakai tayar ni. Dia macam tu. Lita tu dalam keadaan panas, kering, dia pakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okay, itu sebesar sikit lah. Berapa pusingan di Lita 5, perlumbaan motor ni kan, dia punya tayar pun walaupun kita tak nampak, dia kalau ada hujan dia pakai tayar ni. Dia macam tu. Lita tu dalam keadaan panas, kering, dia pakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okay, itu sebesar sikit lah berkira, supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memakai tayar yang macam ni. Itu antara teknologi-teknologi yang mereka lakukan lah untuk memastikan kejayaan buat pelumba-pelumba di GP Perancis ni. Okay, itu sebesar sikit lah berkira, supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk supaya tidak memandang ringan berkenaan soal pematuhan mikot ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk soal pematuhan mikot ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf kerana kesilapan memasuk

0: Muhammad.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad, kekuasaan Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kafatan 'ammatan innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad, kekuasaan lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad, kekuasaan

kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang, ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan. Dalam utama 9 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan. Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara. Belan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara. Belan Refli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
1: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei, tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei, tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan dan trend penularan. Penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah
0: masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 8 tahun, Johor Bahru, pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru, pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari 81 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wat Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru, pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM. Macam biasa, kalau hari Ahad je pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari, kalau anda dengar ni dekat waktu malam, ini bermakna siaran ulangan lah ini. Jadi untuk anda semua, kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM, sebab untuk Carta Hits Negeri FM 2 jam aja, Zul nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi yang memang hits untuk Negeri FM. Dan juga ada pelbagai perkongsian yang Zul nak kongsi. Semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada, ada cerita yang tular, banyak lagi sebenarnya. Hingga pukul 12 tengah hari, kalau anda dengar ni dekat waktu malam, ini bermakna siaran ulangan lah ini. Jadi untuk anda semua, kena terus dengarkan frekuensi Negeri FM, sebab untuk Carta Hits Negeri FM 2 jam aja, Zul nak siarkan lagu-lagu yang pendengar kita dah undi yang memang hits untuk Negeri FM. Dan juga ada pelbagai perkongsian yang Zul nak kongsi. Semestinya cerita mengenai dunia hiburan ada, ada cerita yang tular, banyak lagi sebenarnya. Kalau ni Zakri, lagu di nombor 2 dalam Diam Mojek Hafiz Zain Nakal featuring Zamir Haris, juara pada minggu lalu, Ahai Siti Nurdiana. Kita tengok siapa juara untuk minggu ini. Kalau nak tahu, di hujung Carta Hits nanti ada jawapannya. Gitu, jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu, ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara, dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.
0: Jom kita layan terus lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu, ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan, Jena Sara, dinyanyikan juga oleh Emilia, lagu pencalonan pada minggu lalu.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang mana tengah layan carta hit sekarang ini sambil memandu tu kan? Hati-hati, okey? Pastikan anda fokus terhadap pemanduan dan zuduk keraga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana tahu ada yang dalam perjalanan nak raikan ibu hari ini. Nak raikan emak, mami, umi, bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari Jo yang mana tengah layan carta hit sekarang ini sambil memandu tu kan. Hati-hati, okey? Pastikan anda fokus terhadap pemanduan dan Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mana tahu ada yang dalam perjalanan nak raikan ibu hari ini. Nak raikan emak, mami, umi, bonda. Hari ini kan hari ibu. Baik, jadi sepanjang hari ibu ni Zu nak kongsi juga dengan anda. Kalau Zu terbaca lah satu artikel kan berkenaan hari ibu. Hari ibu ni adalah satu platform yang penting untuk kita hargai ibu-ibu kita sebagai tunjang utama kesejahteraan keluarga, termasuklah aspek emosi, kesihatan, tanggungjawab harian yang kalau kita tengok sekarang ini semakin mencabar. Dan kalau kita tengok ya, kajian oleh LPPKN, mereka ada memaklumkan ramai ibu berdepan kekangan masa peribadi sehingga hampir 66% merasakan sukar untuk seimbangkan tugas keluarga dan juga diri sendiri. Alah, untuk ibu-ibu yang tengah dengar kan, hari ini hari ibu, mungkin kalau sebelum ini anda rasa tak apalah untuk saya biar dulu, tak apalah saya tak cukup rehat, tak mengapa asalkan segala urusan selesai. Mungkin hari ini sepanjang hari ibu boleh beri ruang kepada diri sendiri untuk berehat ke kan, tenangkan fikiran. Dan kita anak-anak, para suami kan, hari ini kita cuba bagilah ruang ataupun masa untuk mereka me time, masa untuk mereka bersendiri. Kita bantu untuk selesaikan kerja-kerja rumah, kerja-kerja yang tertangguh. Apa salahnya? Biarlah mereka tersenyum hari ini dan seterusnya nanti. Sebab kalau ibu ceria, sehat, gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu ni kan. Hari ini kita cuba bagilah ruang ataupun masa untuk mereka me time, masa untuk mereka bersendiri. Kita bantu untuk selesaikan kerja-kerja rumah, kerja-kerja yang tertangguh. Apa salahnya? Biarlah mereka tersenyum hari ini dan seterusnya nanti. Sebab kalau ibu ceria, sehat, gembira, kita satu keluarga pun turut merasai perkara yang sama sebenarnya. Jadi itulah dia perkongsian sedikit untuk minggu ini. Jom kita nak layan dulu lagu ni.

0: adalah sebuah restoran Jepun yang memang sekarang ni terkenal lah. Ramai yang makan daging. Ini pula ada yang kata makan dengan bayam rebus sedap. Dan betul-betul sedap ke? Zul tak cuba lagi. Tapi Zul tahu sos tu memang sedap. Dan mudah sebenarnya untuk kita olah dan juga buat sendiri dekat rumah. Sebab apa? Dia gunakan antaranya sos bijan panggang. Itu memang mudah untuk anda dapatkan dekat pasar raya. Mungkin kalau Zul pergi pasar raya cari sos ni sekarang, mungkin dah habis kot, dah tak ada dekat rak. Sebab rata-rata kalau dekat threads TikTok, semua pakat jadikan menu ni sebagai bekal pergi kerja. Makanan harian, dah tak makan nasi eh. Makan sayur-sayur rebus cicah dengan sos ni je sekarang. Bukan main. Bagus. Okey, sos bijan panggang tu dicampur pula dengan minyak cili pedas ataupun cili oil tu yang berperasa tu. Cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Mungkin dekat threads TikTok, semua pakat jadikan menu ni sebagai bekal pergi kerja. Makanan harian, dah tak makan nasi eh. Makan sayur-sayur rebus cicah dengan sos ni je sekarang. Bukan main. Bagus. Okey, sos bijan panggang tu dicampur pula dengan minyak cili pedas ataupun cili oil tu yang berperasa tu. Cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Muksa tu cincang sikit daun ketumbar. Lepas tu cincang sikit bawang putih pun dah sedap sangat dah. Telan Ailio kita dekat sini kan. Mungkin
1: Nombor 14.

tular baru-baru ini, aku Zander Prototype. Macam tu kan. Katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Kan, sebabnya lagu dia memang viral, ramai yang guna dekat media sosial, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI Malaysia ini yang tular baru-baru ini, aku Azan The Prototype. Macam tu kan. Katanya akan keluarkan, akan terbit karya kedua. Apa cerita? Kan, sebabnya lagu dia memang viral, ramai yang guna dekat media sosial, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Ada rakaman dekat studio. Jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar, tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Kan, jadi itulah dia cerita mengenai social, ramai juga pembantu jualan jenama-jenama lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Ada rakaman dekat studio. Jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar, tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Kan, jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan Mid Aku lain pun juga buat perkara yang sama. Ini kalau kita tengok artikel yang dikongsikan ini, Azan jelaskan lagu AI. Ada rakaman dekat studio. Jadi kita tunggulah karya kedua dia. Azu pun tak sabar nak dengar, tapi betul-betul kreatif lah. Tapi bila dah tak guna AI untuk hasilkan lagu, macam Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Kan, jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan Mid Aku. Zu lagi teruja sebenarnya nak dengar. Kan, jadi itulah dia cerita mengenai ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan Mid Aku. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan Mid Aku. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan Mid Aku. Ada juga lagu pencalonan. Tapi kita nak dengar dulu persembahan.

sekali dengan lagunya Nostalgia, baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta. Nampaknya minggu ini turun satu anak.

lagunya Nostalgia baru saja menghiburkan anda. Lagu di tangga keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta. Nampaknya minggu ini turun satu anak keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta. Nampaknya minggu ini turun satu anak keempat dan juga mampu menembusi pasaran antarabangsa dan diterima pendengar di seluruh dunia. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi keempat. Lagu ini ciptaan oleh Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 17 minggu dalam carta, nampaknya minggu ini turun satu anak keempat dan juga mampu menembusi pasaran antarabangsa dan diterima pendengar di seluruh dunia. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi. Kalau kita dengar identiti muzik yang tersendiri Yuna ini hasilkan, beliau juga terus konsisten untuk hasilkan lagu yang berkualiti, termasuklah ada beberapa kolaborasi.

0: Sepanjang 3 minggu Ahai jadi juara untuk Carta Hits Negeri FM. Tahniah Zul. Lagu di nombor 2 masih lagi Dalam Diam, Mojek Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga. Baiklah, kita selesai untuk Carta Hits Negeri FM sebab juara kita dah tahu. Zul nak ucapkan terima kasih buat anda semua yang dah layan untuk 2 jam ini. Macam biasa, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Hari Ahad minggu hadapan, kita layan lagi lagu-lagu dalam Carta Hits, okey? Dan untuk ibu-ibu yang sedang dengarkan sekarang ini, sekali lagi Zul nak ucapkan selamat Hari Ibu buat anda. Semoga segala urusan anda selepas ini dipermudahkan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan juga jasa anda kepada anak-anak. Memang Zul sayang semua ibu-ibu dekat luar sana, okey? Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hits Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hits Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hits Negeri FM, ingat,

Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: mendedahkan hal pribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atas

0: mendedahkan hal pribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi,
0: skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi
0: kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
2: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
3: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Yang masih lagi stay tune kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan. Sudah pun anda ketahui kan berkenaan lagu-lagu yang berada yang masih lagi stay tune kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira Zamri, rakan penerbitnya Fazril Amri Hamdan. Sudah pun anda ketahui kan berkenaan lagu-lagu yang berada ada di tangga yang kedua dan di tangga yang tiga, Flow 88 F kan berjaya di tangga yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu penyanyi kumpulan yang anda minati, untuk memastikan lagu tersebut terus kekal dalam rancangan Carta Hits Negeri FM. Okey, nanti rakan penerbit kita akan naikkan posting di media sosial berkenaan untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi jangan lupa lepas ini kalau anda nak memastikan lagu nyanyian persembahan Siti Nur Diana ini terus menjadi juara, undi banyak-banyak. Okey.

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Caranya itu

Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN. Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemeriksaan golongan terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet lulusan pelan kerja ASEAN bagi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet literasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet literasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Air sekali sukan, atlet

0: 11.24 minit malam sekarang ini, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat beristirahat. Kan esok dah bekerja. Jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal, dapat bangun awal. Minit malam sekarang ini, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat beristirahat. Kan esok dah bekerja. Jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal, dapat bangun awal. Alah, berjalan dengan lancar, kan. 11.24 minit malam sekarang ini, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran, terima kasih dengan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat beristirahat. Kan esok dah bekerja. Jadi apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal, dapat bangun awal. Alah, berjalan dengan lancar, kan. Kat atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, apa pun, jangan lupa dapatkan tidur yang berkualiti. Tidur awal, dapat bangun awal. Alah, berjalan dengan lancar, kan, kat atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, lancar, kan, kat atas, kan. Ni apa semua, kan. Jadi apa pun, terima kasih lah, kan, pendengar-pendengar Negeri FM yang sempat kita temui di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey, di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey,
1: di tabir tirai malam ada insan.
0: Di puncak Gunung Ansi. InsyaAllah, saudara, minggu depan kita akan bersiaran lagi di puncak seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey,
1: tirai malam ada insan
0: seterusnya. Jadi anda nantikan. Okey,

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini.

0: tenang.
1: Gitara.
0: Gitara.
1: Gitara.
0: Gitara.
1: Gitara.

laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya dan juga elakkan dan kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi, jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga memberikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi, jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga menang.

mengadakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga menang.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi ATM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi ATM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu saja. Kita tak perlulah rasanya kan, kerana manusia ini semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Anda boleh dengarkan kami menerusi ATM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu saja. Kita tak perlulah rasanya kan, kerana manusia ini semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum.

yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum.

juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum.

pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di National FM. Pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di National FM. Pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di National FM.

pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World.

sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Adalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat apa yang anda lakukan. Semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey? Tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk

0: Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar marwah.
1: Dari dulu sampai sekarang, lepas anak pincir dulu sampai sekarang, lepas anak pincir dulu sampai sekarang, lepas anak pincir.

0: 9. Walaupun seri, dapat juga mata kan.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.

0: 9. Walaupun seri, dapat juga mata kan.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.
1: Itu dia.
0: Kalau kita tengok Pak An, kedudukan terkini di Liga Super, Negeri Sembilan menduduki di tangga ketujuh lah, dengan 5 kemenangan, 11 seri.

0: pantas QR yang digunakanlah untuk penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dan difahamkan juga pelancaran MyCard baru ini akan diumumkan oleh KDN apabila tiba masanya di peringkat JPN nantilah. Ini baru orang kata teaser je.
1: Alhamdulillah, baiklah. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah, kalau ada info-info yang best dalam radar pagi ni kan, nak kongsi, tak kisahlah apa saja info yang kami boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh WhatsApp kami di konti
0: 012-603-0603. Tingkatkan. Dan difahamkan juga pelancaran MyCard baru ini akan diumumkan oleh KDN apabila tiba masanya di peringkat JPN nantilah. Ini baru orang kata teaser je.
1: Alhamdulillah, baiklah. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah, kalau ada info-info yang best dalam radar pagi ni kan, nak kongsi, tak kisahlah apa saja info yang kami boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh WhatsApp kami di konti
0: 012-603-0603. Pelancaran MyCard baru ini akan diumumkan oleh KDN apabila tiba masanya di peringkat JPN nantilah. Ini baru orang kata teaser je.
1: Alhamdulillah, baiklah. Jadi pendengar semua, seperti biasa lah, kalau ada info-info yang best dalam radar pagi ni kan, nak kongsi, tak kisahlah apa saja info yang kami boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh WhatsApp kami di konti
0: 012-603-0603.
1: Boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain, boleh WhatsApp kami di konti
0: 012-603-0603.